It's over now, kita lewati berdua teman produa. Welcome back on Spada. Kita membacain perakiran cuaca hari ini 10 Oktober 2026. Ya, untuk belakang Padang hujan ringan. Wow, thank God, semoga Batam juga ya. Wah, ternyata iya nih, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa itu hujan petir perakiran cuacanya hari ini ya. Bulang hujan ringan, Lubuk Baja, Saibeduk hujan petir, Galang hujan ringan, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji hujan petir. Itu dia tadi ya. Untuk perkiraan cuacanya semoga tidak meleset ya, karena kalau hujan itu kan agak terhempas sedikit jerebunya ya. Agak clear lagi langit Batam ini, agak HD lagi ya. Semoga beneran hujan nih Mam Produ buat kamu yang lagi on the way, hati-hati jalan dan drive safely. Kira-kira udah pada sarapan belum nih jam 7 ya? Jangan lupa buat sarapan. Paling enak sarapan bareng keluarga kalau weekend ini di Kopitiam, di pasar gitu kan, atau di tempat sarapan yang memang lagi in begitu ya. Biasanya ramai juga di area Nongsa sana karena sarapannya view-nya pantai ya. Jadi kalau weekend itu wah siap-siap bakal full ya. Full house biasanya. Tapi seru sih sarapan di tepi pantai begitu sambil melihat air pantai terus anginnya semeriuing ya. Kayaknya sih asapnya lebih berkurang daripada kemarin ya hari ini, karena masih agak kelihatan terangnya tuh, mataharinya udah mulai muncul. Kita gak tahu nih hujannya jam berapa, semoga gak meleset ya. Kalian bisa berkabar memprodua gimana kondisi jalan yang kalian lalui pagi hari ini, mention aja di @produabatam 105.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.

It's Raisha, teka-teki Mam Roda, welcome back on Spadel. Saatnya kita cek-cekin CCTV. Wow, rame ya di alun-alun, tapi nggak kelihatan pada pakai masker ya. Harusnya kalian pakai masker guys, mungkin karena olahraga ya. Biasanya kalau pakai masker lebih angap begitu. Cuacanya masih terpantau berawan nih, tapi sedikit bingung juga antara mendung atau berasap sebenarnya ya. Tapi rame nih yang ada di alun-alun pada olahraga, seru banget ya. Banyak yang main basket juga, wah seru memang kalau weekend itu dihabiskan dengan berolahraga ya. Kita cek lagi mana yang bisa dicek karena nggak semua CCTV available. Ini di pintu selatan, gerbang selatan alun-alun Koputri terpantau lumayan ramai kendaraan yang parkir ya. Kalau kalian parkir di badan jalan dipastikan benar-benar lurus ya parkirannya Mam Pro 2 karena mengganggu jalan juga ya. Kalau bisa parkir yang di tempat semestinya buat parkir aja deh ya. Kita cek lagi di Simpang Bank Indonesia juga terpantau belum terlalu rame karena memang weekend ramenya itu pada olahraga biasanya ya. Banyak juga yang terpantau bekerja juga pagi hari ini karena hari Sabtu ya. Gak semua orang libur. Terpantau dari Kesker menuju ke flyover ramai lancar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita cek lagi mana yang bisa dicek. Ini di Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar aja. Cuacanya udah mulai mau cerah ya. Kita tunggu aja hujannya, gak tahu jam berapa. Ini di Simpang Seladi terpantau lumayan ya, tapi gak terlalu rame. Tapi gak sepi-sepi juga sih, cuacanya juga masih terlihat berawan. Kita cek lagi di Simpang Kasablanka, agak lengang nih pagi hari ini. Gak seperti biasanya, kalau di weekdays kan wow, udah padat merayap. Tapi ini agak lengang lumayan ya. Sama juga dengan di Pura, ramai lancar aja. Gak ada kendaraan yang stuck ya pagi hari ini. Tapi lumayan ramai nih pagi hari ini ya. Tapi gak stuck, aman ya. Berarti masih ada sebagian yang libur, ada sebagian yang memang masuk kerja. Pokoknya tetap semangat ya. Karena biasanya kalau hari Sabtu kan lebih easy, kayak setengah hari mungkin ya kan. Terus juga jalanan terlihat gak terlalu padat karena emang gak semuanya masuk ya hari Sabtu. Ini di sekitar terowongan nih dari arah Sepanas menuju ke Gelail rame lancar. Dari arah Gelail menuju ke terowongan rame lancar juga. Cuacanya juga masih terpantau berawan. Di Sotling berangin nih cuacanya. Enak banget ya, kelihatan pohon-pohonnya bergoyang ya. Enak banget motoran loh dari Batam Center ke Tiban itu kalau pagi hari. Karena jalanan biasanya sepi, apalagi kalau weekend ya. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek. Nah ini di pos damkar juga terpantau ramai lancar juga Mam Pro 2 dari arah Batu Aji menuju ke Cash Square. Begitu juga dengan sebaliknya. Cuacanya juga masih berawan. Kita tunggu aja hujannya ya. Kalian bisa berkabar di mana titik kemacetannya atau di mana nih tempat sarapan rekomendasi keluarga kalian, boleh banget ya spill di IG story kita di @pro2batam.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

It's very genius back you featuring sama Jesse Alexa. Mam Prodo welcome back on Spada. Hati-hati kalau kamu sering screen time ya. Jadi ternyata screen time itu memang ada batasnya, bukan cuma buat anak-anak ya. Di tengah tingginya screen time, kesehatan mata menjadi hal yang paling penting diperhatikan. Jadi dalam World Sight Day 2026 yang diperingati 8 Oktober kemarin, kampanye tersebut menjadi pengingat agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mata dan melakukan langkah pencegahan sejak dini. Terutama nih kalau sehari-harinya lekat dengan perangkat digital ya. Jadi dari jumlah 2,2 miliar orang di dunia, WHO mencatat mengalami gangguan penglihatan jarak dekat atau jauh. Setidaknya 1 miliar orang mengalami gangguan penglihatan yang sebenarnya bisa dicegah atau belum mendapatkan penanganan yang tepat, misal penggunaan kacamata atau tindakan operasi. Kata dokter spesialis mata, mengatakan perhatian terhadap kesehatan mata sebaiknya tidak menunggu hingga penglihatan terganggu. Menurut dia, penggunaan komputer, laptop, smartphone, dan perangkat digital lainnya dalam waktu lama bisa menimbulkan sejumlah keluhan seperti mata kering, mata lelah, hingga penglihatan yang terasa tidak nyaman begitu. Ada juga penglihatan buram kerap dikaitkan dengan gangguan refraksi seperti mata minus dan rabun jauh dan mata silinder. Namun keluhan penglihatan bisa disebabkan berbagai kondisi ya, karena perubahan penglihatan perlu diperhatikan, terutama nih kalau misalnya terjadi secara tiba-tiba dan semakin mengganggu aktivitas. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan mata ya. Nah, kesehatan mata tidak hanya berkaitan dengan tingginya screen time dan gangguan refraksi nih. Kebutuhan penglihatan juga bisa berbeda sesuai aktivitas dan tahapan usia. Misal, perkembangan miopia perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi kesehatan mata dalam jangka panjang. Orang yang aktif olahraga membutuhkan fungsi mata yang optimal juga nih untuk mendukung koordinasi dan respon. Seiring bertambahnya usia, perubahan penglihatan juga perlu dipantau melalui pemeriksaan mata secara berkala. Jadi kamu harus sadar nih kalau misalnya udah kelamaan kayak nonton drakor lewat iPad atau handphone begitu, kayak udah mulai kelihatan buram, nah itu waspada kalau terjadi terlalu sering atau malah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan lupa lakukan cek mata rutin biar tahu nih apa mata kamu masih baik-baik saja atau tidak baik-baik saja ya. Jadi harus deteksi dini ya, jangan sampai terlambat malah minusnya udah gede tahu-taunya ya kan, kamu baru tahu ternyata kamu minus. Nah, makanya harus dilakukan pengecekan mata berkala dan dihindari membaca di ruangan gelap, terus juga main handphone, main gadget di ruangan gelap. Itu karena gak bagus ya buat mata. Jadi usahakan cahayanya itu sama ya. Dan usahakan juga dibatasi nih screen time-nya biar gak merusak mata dan penglihatan. Biasanya kalau kita terlalu lama melihat layar itu kan pasti agak burem mata ya. Nah, itu gak boleh sering-sering terjadi karena bisa berbahaya. Itu dia informasi yang dari Kompas.com.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Avoila baper Mampro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Mampro 2. Buat kamu yang punya target langkah perharinya, kayaknya mulai dari 10.000 langkah ya, buat kamu yang mau mendapatkan berat badan normal. Nah, target 10.000 langkah ini sering dijadikan patokan ya buat orang yang mau mulai lebih aktif bergerak ya. Angka tersebut juga mudah dipantau lewat smartwatch atau ponsel. Ponsel banget gitu. Jangan lupa pakai smartwatch yang bisa mengukur langkah kamu gitu ya. Karena ada kepuasan tersendiri kalau misalnya kita udah jogging atau jalan santai keliling perumahan atau di tempat-tempat terbuka gitu ya, terus ngeliat stepnya udah 5.000 step nih. Wah, itu ada kepuasannya tersendiri ya. Tapi target aktivitas tidak selalu bisa disamakan untuk setiap orang ternyata. Jadi memang harus yang memiliki kondisi kesehatan tertentu itu harus disesuaikan ya. Kata dokter spesialis olahraga Andika, target aktivitas perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, termasuk pada pasien dengan obes, diabetes, dan osteoartritis. Nah, itu dia ya. Jadi katanya tidak semua orang harus kejar 10.000 langkah gitu. Targetnya berbeda-beda tergantung usia dan kondisi kesehatan ya. Jadi memang pada kondisi tertentu jumlah langkah justru dapat disesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau misalnya ada sakit atau apa gitu ya, aktivitas fisik tetap bisa dilakukan, tapi bentuk dan targetnya perlu mempertimbangkan kondisi tubuh. Jadi memang aktivitas fisik tidak harus sesuai dinilai dari jumlah langkah. Jenis aktivitas, durasi, serta kondisi orang yang melakukannya juga perlu diperhatikan. Jadi jangan terlalu memaksakan mau 10.000 langkah, tapi ternyata kondisi kita tidak bisa ya untuk melakukan 10.000 langkah. Jadi memang harus disesuaikan ya. Apapun itu, yang penting setiap harinya itu ada melakukan aktivitas. Ya, bergerak begitu, olahraga ya. Jadi lebih sehat hidupnya daripada yang enggak olahraga sama sekali tentunya. Diiringi juga dengan makan makanan yang sehat, real food ya, yang minim proses. Jadi makan-makan yang sehat itu kan minim prosesnya ya. Kalau misalnya yang makanan yang kurang sehat itu ultra processed food begitu. Jadi memang harus diperhatikan lagi pola tidur, pola makannya, diiringi dengan olahraga. Jadi mulai dari sekarang, kalau kamu belum mulai, mau kapan lagi? Ini udah bulan Oktober, bentar lagi November, Desember. Wah, udah tahun baru. Udah hilang deh resolusi tahun barunya untuk hidup sehat ya kan? Ini mumpung masih ada 3 bulan terakhir di tahun 2026, dikejar ya target olahraga dan hidup sehatnya.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

pamit undur diri dulu di Spada ya. Kita break sejenak selama 1 jam. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di Pro 2 Hits List dari jam 10 sampai jam 12. Kamu bisa request lagu favorit kamu via WhatsApp di 08116915502 atau mention aja di IG ya, di @pro2batam. Bye bye.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 balik lagi. Kita menemani kamu di Pro 2 list kali ini ya. Sampai jam 12 nanti kamu bisa request lagu favorit kamu via WhatsApp di 08116915502, atau bisa banget DM ya di @pro2batam. Ditunggu sampai jam 12.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Jadi Pro 2 Hits Lee, sama Pro 2 mau bacain requestannya kamu via WhatsApp ya di 0816915502. Halo, kamu request puterin lagu Dear Future Husband Meghan Trainor. Dari anonim aja kak, makasih, semangat bekerja. Terima kasih ya buat kamu yang request. Terus juga ada Andre, mau lagunya Adrian Khalif 2001 kali kak Egi. Oke, berarti langsung aja kita puterin dua lagu sekaligus buat kamu yang mau request. Langsung aja WhatsApp di 0816915502.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Balik lagi di Pro 2 It's Lee. Semua Pro 2 Ki masih bacain requestannya kamu via WhatsApp di 0811 9915502. Ada Violet, Kak mau diputerin lagunya Dua Lipa Trending Season. Oke, ditunggu lagunya. Ada juga Nelly, mau mahal ini percuma. Oke, berarti langsung aja aku puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin kurang lebih 1 jam lagi waktu kebersamaan kita. Jadi langsung aja request DM juga boleh ya di @pro2batam.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Balik lagi di Pro2 Hits List sama Pro2 yang mau bacain requestannya kamu via DM di @pro2batam. Ada Kak Tri, request dong teh hijau spesial untuk anak aku Yara dan Yasmin. Cakep banget namanya ya. Aku puterin spesial buat Yara dan Yasmin ya. Ada juga di WhatsApp di 0811 6915502. Selamat siang Min, saya Carmelita, izin request Fajar Nur Salah Apa Aku. Terima kasih. Oke, berarti langsung aja aku puterin ya dua lagu sekaligus. Yang pertama ada Tulus, teh hijau.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

Ya, yes, semua bro dua itu tadi dari Kitty Perry Smile. Oke, bacain satu request lagi sebelum kita close ya. Ada Sabrina mau request lagu Nona Island Girl kayak gini. Oke. Okay. Berarti nanti kita bakal puterin. Terima kasih buat kamu yang udah request. Sorry banget enggak bisa kebaca semuanya ya. Karena udah hampir jam 12 azan salat zuhur daerah Batam dan sekitarnya hari ini itu jam 11.54 ya. Jadi udah bisa siap-siap dari sekarang buat kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur. Gi pamit, besok kita gak ketemu, kita ketemu lagi di hari Senin. Bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Batang Teman Terbaik Kamu. Hai, selamat siang untuk Pro 2. Ketemu lagi dengan Zaldi Dharma di Santai Siang 10.10. Siapa yang cekot sama Pro 2? Wah, ya udah deh, sambil kamu cekot, sambil aku temenin ya. 10 Oktober 2026, hari Sabtu. Aku bakal temenin kamu sampai ke jam 2 untuk Santai Siang. Dan hari ini kita bareng-barengnya lumayan lama tahun Pro 2 sampai jam 6 sore nanti ya. Nanti di sore ceria abis Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Batam, aku lanjut lagi nemenin kamu sampai ke jam 6. Wah, panjang nih ya kan. Jadi siap-siap. Aku yang harusnya siap-siap ya kan. Jadi enjoy with weekend kali ini. Tahun Pro 2 tetap harus pakai maskernya karena cuaca, bukan cuaca ya, asap. Asap di Batam masih berstatus tidak sehat. Oke, aku temani perjalanan kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara. Of course, info-info happening bakal aku spill abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Keep stay, cerah Pro 2 FM. And now ada Nona with Island Girl.

terlihat. Jadi istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: 95.5 Pro 2 Batam, tempat terbaik kamu ada NPD sempurnanya aku di jam 12.53 waktu Indonesia Barat. Selamat siang sekali lagi untuk kamu yang masih tuning Pro 2 FM. Hati ini di jalan dan lancar-lancar ya untuk weekendnya kali ini, teman Pro 2. Untuk kamu yang mau liburan, mau liburan tuh kayaknya berasa jauh banget gitu ya kan. Ya mau nikmati weekend abis lari mungkin dari pagi gitu ya, lari-lari dari kenyataan gitu ya kan. Tapi kalau dengan cuaca yang kayak gini tuh, Om Radua, kondisi asap yang masih belum kondusif gitu ya, saran aku memang jangan terlalu lama di outdoor, apalagi kamu lari gitu ya kan. Ya mungkin yang tadinya sejam mungkin bisa lah 45 atau 30 menit aja gitu ya, tetap sehat. Tapi tetap juga dibatasi tuh, Om Radua, karena udaranya lagi tidak sehat statusnya. Kamu bisa cek di ikair.com ya. Pokoknya lancar luncur aktivitas atau kegiatan kamu hari ini tuh, Om Radua. Nanti satu headline bakal aku spill selengkapnya. Ini ada satu headline dari rri.co.id. Kita langsung masuk ke info olahraga ya. Ada tim bulu tangkis Indonesia yang siap jalani tur Eropa diawali Denmark Open 2026. Coming up next bakal aku spill, and now back to song. I have a good one from Alicia Keys, If I Got You, di Hits Rewind. Coba di Pro 2 FM.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang Pro 24 untuk mentor baik kepada Salma Salsabil Bunga Hati. Sesuai headline yang udah aku spill tadi, ini perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia masih berlanjut guys. Setelah berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, sekarang para atlet merah putih bersiap menghadapi 3 turnamen di Eropa. Ada Denmark Open Super. Terus juga ini di tanggal 13 sampai 18 Oktober ya. Dilanjutkan dengan French Open Super 750. Super 750. 750 ya. Pada 20 sampai 25 Oktober. Nah, terus juga ada Hilo Open itu di 27 Oktober sampai 1 November. Nah, jadi memang sejumlah atlet termasuk Alwi Farhan ini udah berangkat menuju Odense, Denmark, Jumat malam 9 Oktober. Karena waktu persiapannya itu cukup singkat, tim pelatih lebih fokus menjaga kebugaran supaya memang kondisi para pemain itu tetap maksimal saat bertanding, cuy ya. Jadi pelatih Ganda Putra Antonius Budi Arianto ini nge-spill kondisi fisik para pemain cukup baik dan mereka udah terbiasa dengan jadwal pertandingan yang padat ya. Ada juga pasangan muda Devin Arta Wahyudi barengan Ali Fatir yang bakal merasakan persaingan di level atas. Ini tuh jadi kesempatan bagus banget buat mereka menambah pengalaman sekaligus menguji kemampuan menghadapi pemain terbaik ya. Nah, sementara di sektor Ganda Putri itu ada Siti Fadia barengan Amalia Cahaya. Dia kembali mematangkan pola permainan setelah sempat menjalani latihan terpisah selama 2 minggu karena Fadia mengikuti Asian Games ya. Jadi memang jadwal itu memang padat tahun per 2, tapi semoga kondisi para atlet tetap terjaga dan mereka bisa tampil maksimal ya di setiap pertandingan. Pokoknya kita harus tunggu, harus lihat aksi dan kabar baik dari wakil Indonesia di Eropa. Info barusan aku lihat langsung dari rari.co.id. Now back to song, ada Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

party in Bali. Masih bareng Ezel di Darwadi Santai Siang. Siapa nih yang lagi ngincar iPhone terbaru? Yang Burgundy atau yang Baby Blue atau Oprodo? Benar gak sih namanya? Baby Blue kan soalnya warna birunya tuh lebih cerah gitu ya kan. Gak yang dark blue gitu. Tapi aku naksirnya sama yang Burgundy sih, Tomorrow 2. Ini ngomongin soal yang terbaru ya. Ada kabar dari Apple yang cukup menarik lah buat dibahas Tomorrow 2. Jadi kabar-kabarnya pesanan komponen untuk iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max itu dipangkas sampai 15% untuk Oktober 2026 ya. Kenapa Zaldi? Katanya sih langkah ini dilakukan karena permintaan kedua model tersebut disebut lebih rendah dibandingkan iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max tahun lalu. Jadi memang salah satu faktor yang ikut jadi perhatian adalah kenaikan harga memori yang bikin biaya produksi perangkat elektronik itu ikut tertekan, guys. Jadi Apple perlu menyesuaikan produksi lah dengan permintaan pasar gitu ya. Tapi memang kondisinya ternyata nggak sama di semua negara. Di China, penjualan iPhone 18 Pro dan Pro Max justru dilaporkan lebih baik nih dibandingkan generasi sebelumnya. Dan menariknya lagi, jumlah perangkat yang dikirim lebih sedikit, belum tentu langsung bikin pendapatan Apple tuh turun. Soalnya harga kedua model ini disebut naik sekitar 10% lah dibandingkan pendahulunya gitu ya. Jadi kalau kita ke Amerika Serikat, iPhone 11 Pro itu di sana dibanderol mulai dari $1,199. Sementara iPhone 18 Pro Max itu mulai dari $1,299 Amerika Serikat. Jadi gambaran kalau di industri teknologi penjualan itu bukan cuma soal berapa banyak produk yang laku, tapi juga harga jual dan biaya produksinya. Nah apalagi harga yang makin tinggi tentu bisa jadi pertimbangan buat konsumen sebelum memutuskan upgrade, iya gak sih? Jadi kalau kamu sendiri gimana tahun berdua, lebih prefer ganti ke iPhone terbaru atau mungkin ya tahan-tahan dulu lah dengan HP yang sekarang in this economy ya kan. Orang-orang tuh kayaknya kalau aku baca di threads pada downgrade bukan karena BU banget ya, semua orang BU gitu ya kan. Cuma lebih kayak ya menjaga nilainya gitu loh, keren ya kan. Pokoknya apapun pilihannya yang penting sesuaikan sama kebutuhan dan budget Anda ya. Gitu tau Pro 2 yang pemersen, aku lihat langsung dari voi.id. Now back to song. Aku punya satu lagu dari Bernaria, Peluk Aku Sekarang, coba di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Boss B from Doja Cat. Masih dengan kamu di Santai Siang. Tapi aku harus signing out dulu. Dulu gak terus? Dulu. Dari Santai Siang untuk edisi hari ini cuy, 10-10-2026 ya. Karena kayak biasa nih hari Sabtu, nanti di jam 2 sampai ke jam 4 bakal ada Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Batam. Terus nanti dari jam 4 ke 5 lanjut lagi untuk musik planner nomor 2, kita relay ke Pro 2 Jakarta. Kayaknya sekitar jam 5 deh aku nemenin kamu sampai ke jam 6 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay ceria Pro 2 FM. Kita ketemu di sore ceria. Ada Geisha, pergi saja. Cukup Geisha aja yang pergi saja, kamu jangan. Stay tune ya di Pro 2 FM.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Indonesia Top 20, 20 tanya lagu terbaik Indonesia minggu ini. Indonesia Top 20 per 2 Batam.
3: Halo teman Pro 2, balik lagi di Chart Top 20 Indonesia. Tempatnya kamu tahu lagu-lagu Indonesia yang lagi warawiri dan punya pergerakan paling menarik minggu ini. Ada yang naik beberapa tingkat, ada yang harus turun, dan ada juga yang masih bertahan di posisi yang sama. Dan pastinya ada wajah baru yang langsung masuk di chart. Jadi siapin posisi yang paling nyaman, volume jangan kecil-kecil, karena kita bakal countdown dari nomor 20 sampai nomor 1. Dan inilah Chart Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Batam. Kita mulai dari pendatang baru, langsung masuk ke posisi 20 minggu ini. Ada Salma Salsabil dengan Maha Benar. Yes, lagu ini jadi new entry di Chart Top 20 Indonesia. Artinya mulai minggu ini Salma resmi masuk dalam persaingan chart kita. Penasaran minggu depan bakal naik berapa posisi? Kita lihat nanti. Ini dia Salma Salsabil, Maha Benar.

Dari pendatang baru, sekarang kita naik satu tingkat. Posisi 19 ditempati Gea Indrawari dengan 1000 kali. Minggu ini Gea turun 2 posisi dari peringkat 17. Tapi tenang, masih ada ruang buat comeback. Siapa tahu minggu depan angka 19 ini langsung ditinggal jauh. Gea Indrawari 1000 kali. Posisi 19.

0: Masih di area bawah chart ada Enau dan Ari Lesmana. Sesi potret bertahan di posisi 18, jadi minggu ini nggak naik, nggak turun, masih nyaman di nomor 18. Kalau kamu suka lagu yang satu ini, berarti dukunganmu kamu masih dibutuhkan nih supaya minggu depan bisa bergerak naik. Ini dia sesi potret.
1: Posisi 18.

0: Naik ke nomor 17 ada Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Minggu ini turun satu posisi dari nomor 16, turun tipis banget jadi belum waktunya panik. Yang penting tetap dengerin dan dukung terus lagunya. Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda.
1: Posisi 17.

0: Nah, ini salah satu pergerakan yang lumayan menarik. Dari posisi 19, Nabila Taqiyah naik 3 tingkat ke posisi 16. Dengan tak semudah Hompimpa, 3 tingkat dalam seminggu, kalau minggu depan naik lagi, bisa jadi Nabila mulai mendekati papan atas. Kita dengerin dulu lagunya, Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hompimpa.
1: Posisi 16.

0: Kita masuk ke posisi 15, ada Idgita feat Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Minggu ini turun 3 posisi dari nomor 12. Tapi perjalanan di chart masih panjang, masih ada kesempatan buat balik naik. Ini dia Masih Ada Cahaya.
1: 15. Posisi 15.

0: Nomor 14 masih ditempati PJ Kota, sedikit lebih lama bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Nggak bergerak ke atas, tapi juga nggak tergeser ke bawah ya. Tetap di nomor 14, PJ Kota sedikit lebih lama.
1: Posisi 14.

0: Kita lanjut ke nomor 13, ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Posisinya juga masih sama. Minggu lalu nomor 13, minggu ini tetap nomor 13. Stabil banget ya. Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Posisi 13.

Masuk ke posisi 12 ada Naikila dengan MMG atau My Man Gue. Minggu ini turun dari posisi 10, tapi masih bertahan di top 20 Indonesia, dan kita kasih kesempatan buat kamu dengerin lagi lagunya, Naikila MMG. 12.

Tinggal satu langkah lagi menuju top 10. Posisi 11 minggu ini ditempati Pamungkas dengan Adam. Dan pergerakannya cukup positif. Dari nomor 14 sekarang naik 3 posisi ke nomor 11. Berarti tinggal satu langkah lagi untuk masuk 10 besar. Pamungkas, Adam. Posisi

0: Dan sekarang kita sudah masuk ke top 10 chart top 20 Indonesia, 10 lagu yang minggu ini berhasil mengisi posisi teratas. Kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10 ada Tulus dengan Teh Hijau. Minggu ini harus turun 2 posisi dari nomor 8, tapi tetap berhasil bertahan di top 10. Ini dia Tulus, Teh Hijau.
1: Posisi 10.

Nah, sekarang ada yang naik, Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Minggu lalu masih di nomor 11, sekarang naik 2 tingkat ke posisi 9. Dan akhirnya masuk top 10, ini dia Tiara Andini.

Posisi 8 ditempati Hanin Dia, Cinta Ini Membunuhku, naik 2 tingkat dari posisi 10. Berarti minggu ini Hanin berhasil masuk lebih dalam ke top 10. Ini dia Hanin Dia, Cinta Ini Membunuhku. 8.

Nomor 7 masih sama, menjadi milik Yura Yunita. Pertiwi bertahan di posisi yang sama. Minggu lalu nomor 7, minggu ini juga di nomor 7, tetap stabil di papan atas. Ini dia Yura Yunita Pertiwi.

Kita lanjut ke posisi 6, ada Bunga Citra Lestari feat. Josh Flo dengan Terpesona. Minggu ini turun 2 posisi dari nomor 4, tapi masih sangat dekat dengan 5 besar. Bunga Citra Lestari feat. Josh Flo, Terpesona. 6.

0: Dan sekarang kita masuk ke posisi 5 besar. Posisi 5 ditempati Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Mugyuni naik 1 tingkat dari posisi 6. Sedikit demi sedikit, Roni makin mendekati puncak. Ini dia Roni Parulian, Dunia Imajiner.
1: Posisi 5.

0: Nomor 4 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Minggu ini Salma turun 2 posisi dari nomor 2, tapi tetap berhasil bertahan di top 5. Dan menariknya Salma punya 2 lagu di chart minggu ini. Karena tadi kita sudah ketemu dengan Maha Benar yang menjadi new entry di nomor 20, sekarang kita dengarkan Hachu.
1: Posisi 4.

0: Kita masuk tiga besar. Nomor tiga minggu ini ditempati oleh Adrian Khalif dengan 2001 kalinya. Minggu lalu ada di posisi nomor satu, sekarang turun dua tingkat ke nomor tiga. Artinya kursi nomor satu minggu ini berubah ya, teman Pro 2. Siapa yang berhasil merebut puncak? Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Adrian Khalif 2001 kali.
1: Posisi 3.

Nah, ini dia salah satu lonjakan terbesar di papan atas kali ini. Mahal ini dengan percumanya naik 3 posisi dari nomor 5 minggu lalu. Sekarang langsung ke nomor 2, tinggal 1 langkah lagi menuju puncak. Apakah minggu depan Mahal ini bisa mengambil nomor 1? Untuk sekarang kita nikmati dulu Mahal ini percuma. 2.

0: Dan akhirnya sampai juga kita di posisi paling atas, nomor 1 chart top 20 Indonesia minggu ini adalah Overnight, kita lewati berdua. Minggu lalu masih berada di posisi ketiga dan minggu ini naik 2 tingkat, langsung puncak chart. Selamat untuk Overnight, kita lewati berdua menjadi lagu yang benar di posisi nomor 1 chart top 20 Indonesia edisi 3 Oktober 2026. Inilah lagu nomor 1 minggu ini, Overnight, kita lewati berdua.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi

Dan itu tadi perjalanan kita dari nomor 20 sampai nomor 1 di chart top 20 Indonesia. Pro 2 RRI Batam, ada new entry, ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang masih nyaman bertahan di posisi yang sama. Yang jelas minggu depan bisa aja semuanya berubah lagi. Thank you banget teman Pro 2, tetap dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu cuma di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Sampai ketemu di chart berikut.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: The top 20 international hits. 20 tanggal lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM Pro 2 Batam.
2: FM Pro 2 Batam untuk mantar baik kamu. Ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Top 20 International Pro 2 Batam. Yes, kita langsung aja masuk ke posisi ke-20 nih, new entry dari Miley, Best Persuade.
3: Number 20.
4: Let's go.

musisi semblen-blen Ariana Grande, Head Dead, I Met You, Love Me. Aku suka banget sih albumnya Ariana Grande yang ini. Apalagi kemarin lihat postingan orang-orang nonton konser Ariana Grande yang terakhir ya, katanya sebelum dia vakum sejenak gitu deh. Semoga gak kelamaannya Ariana Grande vakumnya. Aku suka banget lagu-lagunya dari Ariana Grande. Kita lanjut ke posisi ke-18. Ini naik 2 tingkat karena posisi sebelumnya di minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Number

0: Di posisi ke-17 ada Nona, Durian. Literally judulnya emang durian ya guys ya, tapi seru banget sih lagunya. Kalian dapat gak sih kalimat kata-kata duriannya dari lagunya? Di posisi ke-16 kita langsung aja ada Katseye with Hoti Fruity.
1: Number 16. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Taylor Swift Patient Zero di posisi ke-15 sama dengan minggu lalu. Gak berasa ya udah 5 lagu kita bacain. Kita mau naik di posisi ke-14 nih teman Pro 2. Dia naik 2 tingkat dari minggu lalu. Dia berada di posisi ke-16. Ada Red Velvet Surfing Boy. Number 4.

Olivia Rodrigo Stupid Song di posisi ke-13 turun satu tingkat. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Kalian nonton gak sih konsernya Olivia Rodrigo? Ya meskipun gak langsung datang ya, tapi banyak banget footage-nya di TikTok. Seru banget, bajunya bisa ganti gitu ketika kena hujan. Kemarin aku lihat kan di postingan netizen, bajunya tuh awalnya warna putih gitu, tiba-tiba ada di stage itu turun hujan, tiba-tiba berubah jadi warna merah. Keren banget ya, karena katanya dia pakai bajunya itu, bahannya itu yang bisa larut dalam air. Baru pertama kali lihat orang konser artisnya ganti baju, nggak ganti baju sih, bajunya ganti saat perform. Keren banget Olivia Rodrigo ya. Kita lanjut aja nih posisi ke-12 besar ya. Di posisi ke-12 naik satu tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-13. Ada Jisoo with Click. Number 12.

Di posisi ke-11 ada The Kid LAROI with Sleep. Tapi turun 3 tingkat nih karena minggu lalu dia masuk 10 besar. Dia berada di posisi ke-8 di minggu lalu. Oke, kita masuk ke 10 besar teman Pro 2. Namanya hadir lagi. Tadi aku udah disebutin di posisi ke-17. Ternyata di posisi ke-10 ada lagi. Nona Star. Number 10.

Di posisi ke-9 ada Dominic Vike with White Keys. Aku suka banget sih konten-konten orang-orang pakai lagu ini, kayak romantis semua gitu loh, couple goals ya. Lucu videonya, sayang banget gak bisa recreate. Di posisi ke-8, wow, ini naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, ada Jennie, Heaven. Number 8.

Monday like I do, berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Wah keren banget, tadi dia udah masuk juga ya di top chart nomor 19. Pokoknya albumnya yang ini tuh nggak ada yang fail sih. Keren semua Ariana Grande. Kita masuk ke 5 besar, ini naik 2 tingkat karena sebelumnya dia berada di posisi ke-7. Ada Sienna Spiro with Pure. Number

0: Rich Rose, New Trick berada di posisi keempat, turun 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-2. Wow, kita udah masuk 3 besar nih, Mampro 2. Dan namanya juga tadi aku udah bacain. Pokoknya album terbaru dari dia ini, lagunya hit semua sih kalau udah Jenny. Aku udah spill ya. Yes, di posisi ketiga ada Jenny, Fallen Angel.
1: Nama

0: Okay, kita sebelum masuk ke posisi kedua, kita recap dulu dari posisi ke-20, teman Pro 2. Tadi di nomor 20 ada Miley with Best Persuade. Di posisi ke-19 ada Ariana Grande, Head That I Met You Love Me. Di posisi ke-18 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Di posisi ke-17 ada Nona, Durian. Di posisi ke-16 ada Kat Seye with Hot Tip Fruity. Di posisi ke-15 ada Taylor Swift with Passion Zero. Di posisi ke-14 ada Red Velvet, Servant Boy. Di posisi ke-13 ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Di posisi ke-12 ada Jisoo with Click. Di posisi ke-11 ada The Kid Laroi with Sleep. Di posisi ke-10 ada Nona, Star. Di posisi ke-9 ada Dominic Fike with Quiet Kids. Di posisi ke-8 ada Jenny with Heaven. Di posisi ke-7 ada Olivia Rodrigo with Serena Joy. Di posisi ke-6 ada Ariana Grande Like I Do. Di posisi ke-5 ada Sienna Spiro with Pure. Di posisi ke-4 ada Rose with New Trick. Di posisi ke-3 ada Jenny with Fallen Angel. Dan kita masuk di posisi ke-2 dan pertama. Wow. Langsung aja di posisi ke-2 ada Nona with Hong.
1: Number

di posisi pertama. Wow, minggu ini sama dengan minggu lalu ternyata nomor Pro 2 2 minggu berturut-turut ada Lisa with Sawadika.

0: ke-20 Chart Top 20 International Pro 2 Batam. Kira-kira ada lagu favorit kamu gak? Kalau lagu favorit aku sih masuk ke 20-20-nya. Keren banget ya. Aku mau pamit undur diri dulu. Minggu depan gak tahu sama siapa. Ditungguin aja setiap minggunya Pro 2 Top 20 National dan juga International. You have a nice weekend. Bye-bye.
1: 20 tahun lagu terbaik mancanegara. The Top 20 International Hits.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya, Om?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar, Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat. Di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lightingin bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
0: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya, Om, gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu dah.
0: gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo, sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: dah.
1: Segitu aja dulu ya.
2: Oh iya iya. Kalau
0: keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
0: Dan bener. Cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
0: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan
2: banget. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi itu Mampro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tongnya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo, lu juga lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Ya
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: cengkok.
1: Dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah, ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya, biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya benar. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Nggak cowok nggak cewek sih.
0: Nggak rakyat, maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Joe latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya. Beberapa bulan yang lalu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om?
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul. Jadi kita suka
0: ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja di situ.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi Sukabumi.
1: Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis
0: katanya. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi mau ya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Enggak juga
0: hidupnya. Iya kan, makanya kan tadi katanya
1: Arti bukan sering sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya?
2: Pas momennya.
0: Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu, tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya, paham.
1: Ya artinya Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
0: ya.
1: Kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Iya. Waduh. Nah,
1: dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Odo. Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan.
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Masih pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik, dari
2: dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya, akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan. Bener.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya sih.
1: Lolos.
2: Tapi lolos akhirnya.
0: Sampai berapa waktu itu?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury votelock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama.
0: Ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury votelock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Ya. Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Cloud. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang
0: juara 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu, Om.
1: Boleh,
0: iya kan?
1: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke, teman berdua, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM per 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang, sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio

0: Dan, okay. Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
1: Oke.
0: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
1: Okay.
0: Jadi vokalnya bukan AI.
1: Oh gitu. Asli. Paham, nah, paham.
0: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
1: Oh iya?
0: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
1: composer,
0: tapi membantu kita speed kita dulu om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
1: 3 jam oke? Okay.
0: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
1: banyak ya?
0: Gak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
1: Oh gitu.
0: Jadi speed kita bisa kenceng.
1: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh berarti mau gak mau lu harus nambah orang ya?
0: Nambah orang
1: sebelum asisten, ada AI gitu ya?
0: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
1: oke.
0: Okay. Tapi kalau ada orkestranya gimana?
1: Ribet ya.
0: Belum nulisnya.
1: Iya sih.
0: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
1: Wah iya, Twilight.
0: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online, kita nggak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
1: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
1: Itu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
1: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh.
1: Iya,
2: jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi harus begitu.
1: Harus oportunis ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
0: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
1: Oke, udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
0: Seluruh platform.
1: Spotify, seluruh platform udah ada.
0: TikTok, apapun lah.
1: Wih deh, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
0: bisa
1: ya.
0: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
1: Ada ya? Ya
0: di IG ada semuanya.
1: Wah.
0: Kalian aja sama konten-konten kan.
1: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
1: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
0: Kita tuh seneng disakiti.
1: Di?
0: Enggak ya.
1: Masa begitu?
0: Enggak boleh ya.
1: Masa begitu? Nah,
0: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
1: Oke.
0: Okay. Belajar dari yang disakiti.
1: Bener. Kalau dari lu apa om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
0: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih. Tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
1: Wede, sedap. Oke, teman Pro 2. Jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu loh.
1: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Betul.
0: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
1: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayaknya sama gue.
1: Paham.
0: Salah dan dosaku.
1: Oke, teman Pro 2 jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
0: Ada hari ini udah ada MV-nya.
1: Di mana? Di YouTube-nya?
0: YouTube Nada Bumi.
1: Nada Bumi official, ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan Gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
0: Jangan semoga cengkoknya.
1: Eish, mantap tadi udah dites ya.
0: Ada lagi gak cengkoknya?
1: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much Iman Produh. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Produh Jakarta.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat senang-senang aja. Tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu. Hits Rewind. You are listening.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu

lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita. Hey, hey. 105,5 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 Batam, tahun terbaik kamu, tahun Pro 2. Selamat malam, malam minggu ini bareng sama Yudi semen kamu. Dengan cuaca yang ya lumayan ya, kita udah diguyur hujan tadi agak siang, jadi lumayan dingin, tapi asapnya juga masih belum hilang, masih cukup padat dan cukup pekat juga ya. Ini juga masih, aku lihat updatean beberapa hari itu banyak banget yang ngeluh ya, di Batam, terus juga di Malaysia, di Singapura itu juga banyak yang ngeluh soal asap. Sampai di beberapa tempat tuh ada juga, Singapura, Malaysia gitu, ada sekolah-sekolahnya ditutup gara-gara asapnya tebel banget gitu. Ya, tapi gimana ya, di satu sisi ngelihat updatean teman-teman yang berjibaku di Kalimantan itu juga tidak sedikit, karena yang kebakar gambut kan. Ada video kamu nonton gak sih? Video aku lihat di Threads tadi pagi kalau gak salah, atau apa tadi siang gitu ya. Pokoknya aku lihat tadi itu dia lagi madamin api di Kalimantan, terus kata dia susah madamin apinya karena dia gak sambil videoin ya, tanahnya itu di bawah, digeser aja pakai sepatu gitu, kayak ditendang gitu kan. Itu tuh ada apinya cuy, karena memang sedalam itu. Kalau udah mangrove, udah gambut tuh katanya apinya bisa berapa meter gitu di dalam tanah, dan itu susah madaminnya. Gimana di dalam tanah coba, kita nyemprotin tanah, tanahnya basah, belum tentu langsung padam apinya. Nah ini yang jadi masalah itu. Makanya pembakaran-pembakaran kayak gini nih sangat bikin susah ya, gak cuma di Indonesia tapi juga nyebrang ke negara tetangga. Kita juga dapet asapnya di Batam tuh, walaupun yang ramai di Kalimantan, tapi daerah Sumatera itu juga banyak gitu ya. Mudah-mudahan cepet teratasi ya, siapa tahu tiba-tiba hujan deras banget ya, yang bisa mademin api-apinya, terus asapnya udah hilang gitu kan, jadi cuaca kita lebih baik lagi. Karena udah mulai banyak orang-orang yang katanya ngeluh agak-agak gak enak badan gitu kan, tenggorokan yang gak enak, napasnya susah gitu. Karena memang itu mungkin terpapar asap sedikit-sedikit, lama-lama kan berasa juga

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Menuju dari Lugia Taman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama Yudi Semen Kamu. Ini kamu pernah baca gak? Aku tadi baca berita, tadi pagi tuh baca berita tentang Apple yang ngurangin produksi iPhone-nya. Dan ini ternyata gak cuma dilakukan oleh Apple ya. Ini baru banget aku lihat ada berita lagi dari Samsung. Kemungkinan mereka akan memangkas produksi smartphone mereka di kuartal keempat tahun ini. Sekitar 20-30% dari target awal. Kenapa? Karena biaya komponen yang mahal banget naik terus. Ini kalau yang mau bikin PC mungkin udah pada tahu ya. Yang udah nge-save mungkin, ada beberapa yang udah masuk keranjang tapi belum di-check out dari mungkin awal tahun lalu sampai sekarang tuh udah naik. Lumayan banyak naiknya, signifikan. Itu juga dirasakan sama produsen-produsen smartphone. Karena memang semuanya naik. Asli cuy. RAM naik, memori penyimpanan naik harganya. Jadi profit mereka tipis katanya. Makanya untuk ngurangin itu dikurangin produksinya, biaya produksinya. Padahal katanya itu penjualan lumayan juga, cuman masih tidak nutup gitu. Bayangin berarti ya, penjualan masih oke, tapi karena harga komponen naik jadi gak nutup profitnya. Segede apa coba naiknya? Bisa dibayangin itu produk. Padahal banyak banget yang beli smartphone baru kan. Kita bisa lihat kayak keluaran-keluaran baru masih banyak juga orang yang beli. Walaupun mungkin tidak serame beberapa tahun belakangan ya. Yang orang-orang sekarang juga ya berhemat banget ya. Di semua negara kayaknya gak cuma di Indonesia doang. Tapi itu jadi ada impactnya. Gede banget impactnya teman produk. Itu. Nah ini jadi mereka mau memangkas itu katanya produksinya dikurangin. Wah. Ini apakah nanti akan produsen-produsen lain menyusul ya? Setelah iPhone, terus juga Samsung, setelah Apple dan Samsung, apakah nanti yang produksi-produksi smartphone di middle end itu juga akan mengurangi produksinya atau gimana kali ya? Yang jelas harga HP sih akan tetap ya, nggak mungkin turun. Naik possible banget, cuman turun agak susah kalau ngeliat kayak gini. RAM mahal, memori mahal, kayak mau upgrade PC juga susah sekarang, RAM-nya mahal. Mau beli SSD juga mahal, mahalnya mahal banget.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tom Pro 2, gimana hidup belakangan ini? Nyaman-nyaman aja gak? Atau kamu ngerasa kayak, ah kurang ada tantangannya, terlalu easy? Nah ini mungkin itu ya, Tom Pro 2 yang jadi concern dan juga jadi pikiran orang-orang tua di Cina. Karena belakangan ini ada tren di sana namanya hardship camp atau camp pelatihan hidup susah. Kata lagi rame banget diminati orang tua di Cina. Dikutip dari South China Morning Post, ini kamu harus bayar. Kalau mau masukin anak ke sana, ini ya, anak ya dimasukin ke sana ya, itu harus bayar sekitar lebih dari 10 juta rupiah untuk 10 hari. Gitu. Sampai kalau mau yang lebih panjang, sekitar 1 bulan, mereka ada paket diskon 26 juta rupiah. Gitu. Jadi campnya ini ada di desa-desa, dan anak-anak kota biasanya, ya kan masih anak-anak orang kaya kalau yang bisa bayar segitu ya, lumayan tuh. Ini mereka bisa belajar membelah kayu, ngasih makan babi, sampai melakukan pekerjaan pertanian gitu. Katanya banyak yang nangis waktu menjalani aktivitas gitu ya. Namanya camp ya, kayak biasa hidup enak gitu kan. Yang mungkin farmingnya lewat game aja, terus juga mungkin di rumah ada semua fasilitasnya, dingin, tidak perlu capek-capek gitu. Mau ngidupin kompor, bahkan mungkin tidak masak ya kan anak-anak, mau apa-apa tinggal minta gitu, ada semuanya, gak perlu kerja ke ladang segala macem, tiba-tiba disuruh kayak gitu. Makanya gak heran banyak yang nangis katanya, tapi orang tua di sana masih tetap banyak yang memasukkan anak-anaknya ke camp ini gitu. Hardship camp, coba jadi tren. Kayak kalau di sini bikin kayak gitu gak laku kayaknya sama pro 2 ya. Hardship camp, pelatihan hidup susah di Indonesia. Kayaknya gak usah masuk camp sih, tinggal ya. Ya gak usah masuk camp ya, kayaknya di Indonesia kita udah mulai bisa merasa lah ya teman-teman berdua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 RB, teman-teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman-teman Pro 2. Hari ini tanggal 10, bulan 10. Udah pada cek e-commerce belum sih? Ini masih banyak banget e-commerce yang ngasih diskonan ya, 10-10 teman-teman Pro 2 ya. Promo untuk hari ini, mungkin dapat harga miring kamu dari barang-barang yang sudah lama kamu incer ya, walaupun kayaknya elektronik masih susah ya, karena harganya memang masih tinggi banget. Nah ini ada himbauan dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Ini lebih ke platform belanjanya sih sama e-commerce-nya ya. Untuk masin harganya itu transparan di Harbolnas ini, hari ini. Jadi kita sebagai konsumen tuh tahu total pembayaran berapa sebelum menyelesaikan transaksi. Jadi benar-benar yang tertulis, ya itulah yang kita bayarkan gitu. Paling ya selisih dikit lah ya. Karena sekarang kayaknya ada selalu ada tuh. Kalau udah mau check out biasanya ada tulisan lagi. Ada tambahan apa? Untuk aplikasi gitu kan, ada biaya-biaya aplikasinya gitu-gitu, tapi yang memang gak besar kalau dilihat nominalnya kadang ya, cuman ya kan tidak transparan juga sebenarnya gitu. Kalau memang ada pajak katanya harus ditulis juga pajaknya gitu, apa-apa aja yang harus dibayar gitu teman-teman Pro 2. Kemarin, dari kemarin tanggal 8 BPKN udah ngomong gitu, dan mudah-mudahan ya semuanya transparan sekarang. Karena diskon-diskonan 10-10 itu kalau menurut aku ya, menurut aku pribadi, ini gak tau menurut kamu teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, barang-barang yang mau aku check out gitu di tanggal kembar ini, apalagi Harbolnas ini, hari belanja online nasional, itu memang ada diskon, cuman gak gede. Tapi ada juga yang ternyata setelah dikasih diskon, tulisannya diskonnya gede banget gitu kan. Tapi aku pikir-pikir ternyata kayaknya harganya udah dinaikin terus jadi diskon. Jadi memang turun, tapi kayak turun sekitar 1%-an dari harga yang kemarin aku ingat gitu. Nggak terlalu gede gitu kan. Ya kayaknya diskon tulisannya 20%, 10%. Tapi kalau harga udah dinaikin ternyata jatuhnya diskonnya cuma ya sekitar 1-2% kecil lah gitu. Tapi ada juga benar-benar barang-barang yang diskon gede-gedean. Jadi tergantung teman Pro 2 ya, untung-untungan kamu dapat nggak barang yang lagi kamu butuhin dalam harga diskon. Karena memang Harbolnas ini biasanya dipakai untuk memboosting gitu. Jadi supaya adalah perputaran ekonominya gitu, katanya aku baca-baca. Tuh, jadi udah belanja apa aja nih teman Pro 2? Sudah check out berapa barang hari ini?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

email atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu malam hari dan di weekend. Biasanya teman Pro 2 waktunya nonton bola ya, karena banyak pertandingan sepak bola di weekend. Liga Jerman, Liga Inggris, tadi juga ada special performance teman Pro 2, special pertandingan antara North London Legends melawan United Legends. Ini main di sini di Indonesia gitu. Jadi memang malam minggu atau juga hari minggu itu banyak banget pertandingan-pertandingan sepak bola yang bisa kamu tonton. Dari siang sebenarnya ya, dari siang tuh ada juga sampai ke sore. Sore itu banyak pertandingan liga lokal, Liga 1 ya, yang bisa kamu tonton juga. Nah, ngomongin sepak bola tahun Pro 2, ini baru ada gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Ini aku juga gak nyangka, tadi aku gak nonton karena pertandingan itu antara Augsburg melawan Bayern. Nah, ada rekor terjadi di situ. Ada gol tercepat dalam sejarah Bundesliga dicetak dalam waktu ke-8 detik dari kick off. Dan yang mencetak bukan pemain Bayern Munchen, tapi pemain dari Augsburg, Robin Fellhauer. Dia mencetak gol di detik ke-8, hitungannya kalau kamu lihat di officialnya itu jadi masuk menit 1, karena hitung gol kan per menit gitu. Menit 1 setelah dia memanfaatkan blunder dari Manuel Neuer. Ini kayaknya Neuer udah mulai lelah kayaknya ya. Performanya sudah mulai menurun, mungkin perlu mencari pengganti. Udahlah, statusnya udah legend di Bayern Munchen ya Tom Prodo. Jadi menit ke 1 hitungannya. 8 detik coba, itu cepet banget, kayak baru kick off. Mungkin baru ke belakang, back pass ke Neuer, di press terus, aku gak nonton ya, nanti kita cek deh. Habis itu mungkin ada Neuer mau passing ke depan tapi malah salah blunder, malah jatuh di kakinya Fellhauer, langsung cetak gol. Detik ke-8 coy. Nah, ini sudah halftime pertandingannya ya. Mungkin kalau mau nonton yang penasaran gimana performa Bayern, sebenarnya kalau ngelihat dari statistik halftime-nya, itu lebih banyak shots-nya dari Bayern Munchen. Ada 11 banding 5. Shots on target juga banyakan Munchen, ada 3 banding 1. Possession juga mereka menang. Pass accuracy juga mereka menang. Pokoknya probabilitas kemenangan mereka sebenarnya lebih gede, bermain lebih agresif, cuman sampai sekarang masih belum bisa membalas gol pertama itu karena blunder. Wah, gimana menurut kamu nih teman Pro 2? Mungkin fansnya Bayern ada yang tidak menonton karena mungkin lawannya Augsburg ya. Tapi kayaknya Augsburg juga lumayan di musim ini, dia sekarang udah posisi ke-4. Lumayan kuat juga harusnya ya. Tapi kita lihat nanti teman Pro 2, soalnya kalau ngomongin Bundesliga biasanya kalau beberapa tahun lalu isinya cuman itu-itu lagi timnya.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 RR Batang, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2, tahu gak sih kalau hari ini juga diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia, tiap 10 Oktober tiap tahunnya. Nah, bertepatan dengan ini Tama Pro 2 ya, ternyata platform game online Roblox, tuh mana yang sering main Roblox, yang digendong sama bocil-bocil Roblox mana? Nah, mereka ini Roblox membagikan kiat yang bisa ngebantu orang tua untuk jaga kesehatan mental anak dan juga menjaga keamanan anaknya di ruang digital gitu. Karena ada momentum ini juga kan. Ini nggak disangka-sangka ya Roblox gitu kan. Game yang banyak diminati anak-anak di Indonesia, juga banyak yang main ya. Nggak cuma anak-anak, orang gede juga. Itu ternyata care juga nih. Nggak tahu ini apakah memang care beneran atau cuman ya karena ada peringatan ini aja, hari kesehatan mental sedunia kali ya. Tapi nyalasinya memang jadi concern sih kalau menurut aku, terlepas apapun itu dari Roblox tujuannya gimana, tapi ini harus jadi concern buat kita semua di hari kesehatan mental sedunia ini. Karena kesehatan mental buat anak-anak itu sebegitu pentingnya. Kita udah nggak bisa lagi sekarang bilang kan, kalau anak kecil bilang, ah jangan gitu, gitu aja masa nangis sih gini. Ya nggak gitu juga, padahal levelnya mungkin beda. Sekarang perundungan tuh banyak terjadi, gak cuma di dunia nyata tapi di online juga. Dan banyak anak-anak yang mungkin terjebak dan tidak bisa bercerita gitu kan. Kayaknya udah zaman udah banyak berubah lah ya teman-teman, dua. Banyak banget. Jadi dunia tuh udah ada dua sekarang, dunia digital sama dunia nyata. Kalau gak kena, ya mudah-mudahan jangan kena dua-duanya. Tapi kadang mungkin ada yang di dunia nyata kayaknya gak kena bully gitu, tapi ternyata di dunia digital yang dia juga tinggal di situ tuh jadi dia kena bahan bully gitu. Gak cuma anak-anak sebenarnya, kita orang dewasa juga atau remaja juga sebenarnya masih rentan ya kena gitu-gituan. Apalagi kalau misalnya mentalnya tidak kuat, itu akan susah. Nah ini makanya harus ada pendampingan gitu. Kalau kata Roblox ya, pertama tuh supaya anak-anak tetap terjaga kesehatan mentalnya waktu di ruang digital, waktu di online gitu. Yang pertama kita harus ngajarin anak kapan berhenti katanya. Jadi ada interaksi yang kalau misalnya bikin dia gak nyaman, harus berani untuk cut off itu dan untuk nyetop, tidak melanjutkan interaksinya dengan teman-teman online-nya atau game-nya gitu. Atau sekarang tuh punya fitur banyak ya game-game itu ya, ada yang namanya block, ada yang namanya mute, ya bisa dipakai. Atau misalkan tuh gak kuat juga, silakan berhenti bermain, gak jadi masalah sebenarnya karena akan ada chance berikutnya. Gitu. Dari mana aku bisa ngomong ini? Betul sekali. Hidup dengan main game Dota sangat susah ya Pro 2. Kayaknya mental aku udah mulai mentalnya dipertanyakan nih sebenarnya ya. Tapi gitu, untungnya sekarang udah ada fitur yang namanya block mute. Nah, itulah yang lumayan menyelamatkan mental kita sendiri sama Pro 2, apalagi kalau main game-game online kayak Dota yang isinya, aku enggak bisa bilang komunitasnya baik ya. Mungkin komunitasnya kalau untuk kompetitif scene-nya itu mungkin oke lah, rasa kompetisinya oke kompetitifnya. Cuman kalau untuk bermain online toxic banget gitu, kayaknya ini udah kena blok mungkin sama orang tua zaman sekarang kalau anaknya main itu ya. Yang kedua Tama Pro 2, ini dari Roblox katanya harus ada simpan bukti dan untuk laporkan gitu. Kalau misalnya ada anak-anak atau yang kamu tahu mengalami pembulian perundungan online gitu kan, atau mungkin diperlakukan yang tidak pantas secara online, harus disimpan bukti dan dilaporkan. Dan ketiga kata Roblox juga, ingetin kalau mereka tuh gak sendirian, karena perlindungan di dunia nyata juga dibutuhkan gitu. Jadi bisa cari tempat lah supaya mereka bisa cerita gitu kan, jangan disalahin juga langsung gitu. Terus juga kita harus memperhatikan perubahan perilaku katanya, gak cuma orang tuanya ya, tapi keluarganya juga harus memperhatikan perubahan yang gak biasa. Biasanya tuh kalau habis kena bully, emang mental ngedrop banget cuy, ngedrop banget. Ini yang pernah main di warnet kayaknya, nggak tahu ya. Aku dulu tuh pertama kali kayak kena kayak gitu tuh, itu nggak ya apa ya, hampir lah bisa dibilang perundungan ya, gitu kan, kena terus. Ya itu main game Dota di warnet, baru belajar nggak bisa, salah kombonya, timingnya salah, timnya kalah. Waduh. Itu udah kena maki-maki di warnet, diteriak-teriakin, dicariin siapa yang mainin, aku gak ngaku sama sekali. Itu masih SD cuy. Terus sama abis itu di chatnya juga. Makanya aku bilang memang toxic banget sebenarnya. Cuman ya beruntungnya aku bisa survive gitu-gitu ya teman-teman berdua ya. Ya mungkin angkatan-angkatan kita yang milenials itu juga bisa survive gitu, apalagi yang suka main di warnet gitu. Ini lumayan ya bikin down, jadi harus diperhatikan gimana perubahan-perubahan dari mereka dan kita harus selalu ada gitu. Dan terakhir, ini yang paling penting banget, jangan sampai bagiin informasi pribadi. Ini buat anak-anak emang harus dijaga banget. Mungkin kita buat kita juga kadang kita lupa membagikan informasi pribadi gitu kan. Kayak misalnya alamat rumah, lokasi sekolah,
kalau kayak password mungkin lah ya, atau informasi keuangan, atau mungkin nama lengkap bahkan, ini berbahaya juga. Tuh, jadi makanya kalau main game online, kalau bisa pakai nama alias yang tidak ada sangkut pautnya dengan nama pribadi gitu. Roblox, game sekelas Roblox. Dia ngomong gini apa di komunitasnya gak ada yang toksik kali ya? Atau jangan-jangan ada makanya dia ngeluarin yang ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro dari Batang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Widis, kamu dijaga malam hari ini sampai jam 12 nanti sama Pro 2. Pro 2 bakal nemenin kamu, jadi bisa dengerin terus ya sama Pro 2 lagu-lagu sampai jam 12. Anyway, ini sama Pro 2. Aku baru baca nih, masa sih aku pengen tahu sih. Ada studi yang bilang katanya perempuan tuh butuh waktu tidur lebih lama karena, note this one, karena perempuan lebih sering multitasking. Ih, bener gak tuh? Bener gak sih? Kayaknya kalau ngelihat cewek itu memang kadang waktu tidur bisa lebih panjang itu daripada cowok-cowok ya. Karena mungkin ada yang janjian bangun pagi buat olahraga, buat jogging gitu, sama teman ceweknya biasa datangnya agak telat atau mungkin malah belum bangun gitu. Padahal udah waktunya gitu. Katanya sih gitu, teman Pro 2. Katanya ada sekitar beda 20 menitan gitu. 20 menitan tiap malam ya. Jadi kalau kamu bangun jam 6 pagi ya kan, cewek kamu bisa bangun jam 6.20 gitu. Itu waktu untuk normalnya. Tapi ini juga tidak sama rata untuk semua orang ya, gak universal nih. Jadi bisa, ya bisa pas, bisa juga enggak. Atau yang bisa 20 menit, bisa juga yang barengan sama kayak cowok kan, gak ada lebih 20 menit. Atau mungkin lebihnya bisa 1 jam gitu, atau berapa jam. Tapi ini bener gak sih? Iya gak sih? Katanya gitu. Atau ini multitasking, bukan multitasking kali ya, atau lebih banyak yang dipikirkan kali, overthinking kali, gitu gak? Enggak ya, multitasking ya. Kalau cowok sih emang terkenal gak bisa multitasking ya. Kita kalau udah fokus lagi, fokus satu hal tuh biasanya satu aja dulu baru ngelarin yang lain. Soalnya kalau sambil ngerjain A, sambil fokus ke B, sambil fokus ke C, itu gak ada yang kelar, malah ditinggal semuanya. Aku ngakuin banget kalau gitu ya. Tapi gak tahu kalau yang cowok-cowok itu gitu katanya. Jadi kayaknya ini mungkin dari sekarang ya kita bisa agak lebih maklum lah ya. Kalau misalnya pasangan kamu tuh bangunnya agak lebih lama daripada kamu, teman produk, karena ya itu tadi kata studinya gitu. Emang perempuan tuh butuh waktu tidur yang lebih lama. Jadi nggak apa-apa, emang wajar banget kalau kita bangun pagi-pagi gitu duluan ya, untuk janjian misalnya mau olahraga, janjian olahraga jam 6 ya, kita berangkat duluan lah ya, olahraga duluan, pergi sarapan duluan gitu.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik kamu.

Toma Pro 2. Jaga malam sudah mau menuju jam 11 malam. Waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune dari tadi ya. Terima kasih juga Toma Pro 2 sudah meluangkan waktunya untuk dengerin Pro 2 setiap hari ya. Jangan lupa untuk lapormin terus. Tiap pagi bisa, malam juga bisa sebenarnya. Dan masih ada 1 jam buat temenin kamu sampai jam 12. Bisa dengerin lagu-lagu buat ya, habiskan malam minggunya Toma Pro 2 ya. Dan siapa tahu ada yang masih mau begadangan juga nonton bola, silakan, masih ada kayaknya pertandingan sampai jam 11:30 kayaknya ya, baru kick off. Gitu, tapi aku pamit sama Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan. See you next time, dan ini dia, Meiska, Aku Cuma Punya Hati. Bye-bye.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu. Saatnya kita simak teman Pro 2 sikat gigi tausiah singkat religi pagi dengan tema pentingnya ikhlas dalam sehari-hari.
1: Waktunya sikat gigi tausiah singkat religi pagi bersama Man Batam.
2: Waktunya sikat gigi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

6 pagi saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Bali United mengejutkan Persijap Jepara dengan mencetak 6 gol di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan ini diraih pada Sabtu 10 Oktober 2026. Laga pekan keempat BRI Super League berakhir 6-1. Jort van der Sande mencetak hat-trick disusul Remco Balk, Tijmen Gopel dan juga Irfan Jaya. Juan Douglas mencetak gol tunggal Persijap melalui sepakan keras dan tembakan ini berhasil menjebol gawang Bali United yang dikawal sama Mike Hauptmeier. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mensyukuri kemenangan besar ini dan hasil itu menjadi sejarah pertamanya bersama klub pada tahun kedua pelatihannya. Jort van der Sande juga puas dengan kemenangan besar Bali United. Pemain asal Belanda ini juga bangga menyumbangkan 3 gol bagi timnya. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, Yura Yunita dan Itgitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu ini membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan ini menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan ini tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan Itgitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini, pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan ini juga membuat tema mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun kondisi ini dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Lagu mendung kini dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 11 Oktober 2026. Udah pertengahan Oktober aja ya teman Pro 2 ya. Kayaknya tuh kemarin baru banget mulai awal Oktober, awal 2026. Ternyata ini sudah mulai memasuki akhir tahun ya. Udah Oktober, November, Desember dan 2027 ya. Anyway, gimana kabar kamu di pagi ini teman Pro 2? Ada yang udah bangun kah dari tadi? Udah mulai beraktivitas gitu atau masih santai aja nih menikmati waktu di rumahnya ya di hari Minggu gitu ya. Namanya juga hari Minggu ya teman Pro 2 ya. Tempatnya untuk agak leleh-leleh sedikit lah ya. Kalau pagi di hari weekday pasti akan gedebak-gedibuk gitu ya. Kalau hari Sabtu, Minggu di weekend lebih santai gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin udah punya rencana nih mau jalan-jalan di hari Minggu, mau cari sarapan atau menikmati waktu bareng keluarga, semoga hari Minggu kamu menyenangkan ya teman Pro 2 ya. Ini sih kalau pagi ini di Jalan Abdul Tamu nomor 2 Batam Center terpantau masih lumayan berkabut ya pagi ini ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin yang mau beraktivitas di luar ruangan khususnya pakai masker kalau misalnya kamu merasa kurang enak dengan pernafasan gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda juga bakal update sih untuk cuaca dan juga lalu lintas di hari Minggu ini buat kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu juga punya informasi soal cuaca dan lalu lintas di tempat kamu pagi ini gimana, kamu bisa banget gabung di Instagram kita ya teman Pro 2 ya, di @pro2batam.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

It's Home Pimpa by Marbles teman Pro 2, dan kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, mana masih mana mani kamu di pagi ini ya. Dan ini mana mau update informasi cuaca buat kamu teman Pro 2 dari bmkg.go.id ya pagi ini. Ini kalau dari Kecamatan Belakang Padang, ini prediksi cuacanya udara kabur teman Pro 2. Terus ada juga Batu Ampar hujan ringan, Sekupang hujan ringan, Nongsa hujan ringan, Bulang juga hujan ringan, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji juga prediksinya hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Jadi yang agak berbeda gitu ya prediksi cuaca pagi ini tuh ada di Belakang Padang aja teman Pro 2. Dan ini ya kalau aku update, aku buka juga gitu ya dari indeks kualitas udara di Batam gitu ya untuk hari ini teman Pro 2. Ini ternyata lumayan tinggi ya untuk di hari Minggu ini 11 Oktober 2026. Tadi jadi di update kalau di website ini per jam 4 pagi tadi gitu ya, ini kategorinya tidak sehat bagi kelompok sensitif teman Pro 2. Jadi agak tinggi di angka 118. Jadi buat kamu yang mungkin punya apa ya, gangguan pernafasan gitu ya, better jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2 ya. Memang aku merasa juga beberapa hari terakhir lumayan berasa tuh kabutnya tuh kayak turun gitu, kabut asapnya gitu. Tiap aku buka pintu pagi-pagi gitu ya di rumah juga, ini antara berkabut, antara mendung gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau berkabut kan agak apa ya, agak gak mungkin gitu ya. Karena kan kota Batam ini kota yang panas gitu ya, gak ada gunung yang bikin dingin juga. Beda kalau sama yang wilayah pegunungan. Memang kalau pagi-pagi buka pintu ya itu tuh kabutnya dingin gitu ya, sehat, seger. Nah kalau ini ternyata kan kabut asap gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jaga kesehatan buat kamu, banyakin konsumsi makanan bergizi dan juga minum air putih ya teman Pro 2 ya. Karena kalau lagi cuaca kayak gini memang apa ya, tenggorokan juga kadang mulai kering gitu ya. Jadi harus terhidrasi dengan baik gitu ya teman Pro 2 ya. Itu update dari cuaca dan juga kondisi kualitas udara pagi ini di Kota Batam ya teman Pro 2 ya. Dan nanti Manda habis ini bakal update juga lalu lintas buat kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep sending on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.